Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Radio Television Brunei.

0: Baron, untuk seterusnya kita ikuti bersama rancangan Cahaya Hati.
1: Percayalah kepada Allah ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti yang kamu harapkan. Allah memiliki rencana yang baik untuk dirimu. Sesungguhnya, tidak ada yang lebih memahami hati daripada penciptanya.

adalah kalimah Arab yang diterjemahkan sebagai dengki dan iri. Hati adalah satu organ yang ada di dalam tubuh badan manusia. Dalam Islam sendiri, hati adalah penentu sifat seseorang. Baik buruknya seseorang berasal dari dalam hatinya. Kita sering saja mendengar betapa pentingnya organ hati adalah tempat lahirnya perasaan. Penyakit hati adalah penyakit atau gangguan yang ada pada hati dan perasaan manusia. Penyakit hati inilah dalam Islam bukanlah penyakit hati yang menyangkut kesehatan. Tetapi, ia adalah penyakit yang ada dalam hati manusia yang juga mempengaruhi perilaku dan perbuatan. Di dalam hal penyakit hati ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 125 yang bermaksud, "Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka. Di samping kekafirannya, yakni yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir." Apa yang disebutkan di dalam firman itu tadi, Auda, bahwa penyakit hati ini seseorang itu boleh membawa pada kekafiran dan mati dalam keadaan kafir. Setentunya, kita sebagai Muslim tidaklah mahu terjadi seperti itu. Malahan kita sebagai Muslim mestilah menjaga hati dari berbagai kekotoran dan penyakit yang boleh merosakkan iman serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

dan dirahmati Allah. Auda, hasad atau dengki inilah penyakit yang pertama, yang mudah merusakkan perasaan seseorang, dan antaranya juga penyakit hati lahir kerana terlalu cintakan kepada dunia dan lupa akan kebesaran Allah yang boleh

buatkan diri jatuh tersungkur dalam kegelapan. Auda pendengar, sifat dengki ini ia menjadikan kita tidak tenteram, bersikap runsing dan berasa resah gelisah, apatah lagi melihat orang yang lebih maju, senang dan berjaya. Hasad dengki juga tidak mengenal pertalian darah ataupun keluarga, tidak juga mengenal sahabat dan rakan sekerja. Jadi Auda, usahlah dijadikan ia satu budaya, kerana ia hanya membuatkan hidup kita tidak bahagia. Ubatilah hati dengan memperbanyakkan istighfar, zikir dan membaca Al-Quran. Kita sebagai umat Islam perlulah bersyukur akan nikmat yang diberikan. Walaupun kita tidak kaya, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan rezeki yang senantiasa mencukupi. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 32 yang tafsirnya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikurniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain, yakni karena bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari kurnianya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Baiklah Auda, dalam rancangan Cahaya Hati kali ini sampai di sini sahaja dulu, dan kita akan bersua di sini akan datang mewakili penerbit mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya Allah, jagakanlah hati ini dari berharap pada sesuatu yang tidak Engkau tuliskan untukku. Dan janganlah Kau goyahkan hati ini setelah Kau beri petunjuk. Dan berilah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya, Engkau Maha Pemberi.
1: Baiklah, demikian tadi Audit telah mengikuti rancangan Cahaya Hati, sebuah rancangan terbitan rakan setugas Hajah Siti Khadijah, membawa kita ke pukul 9.44 minit pagi. Untuk seterusnya kita ikuti bersama rancangan Lakastah Menghafal.

La Casta Mengafal. Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan menghafal ayat ke-25 dari surah Al-Mulk.

0: صادقين.
1: Kita ni ulangi menghafal ayat ke-25 dari surah Al-Mulk.
0: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
1: Dan mereka berkata, bilakah berlakunya hari kiamat yang telah dijanjikan itu, jika betul kamu orang yang benar.
0: Sadaqallahu al-azim.
1: Lakastah menghafal. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, beberapa orang sahabat Nabi menggali tanah tanpa menyangka itu adalah kubur. Maka dia dapati padanya seorang lelaki yang membaca surah Al-Mulk hingga tamat. Lalu beliau menemui Nabi SAW seraya berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku menggali tanah tanpa aku menyangka itu adalah kubur. Dan aku dapati seorang lelaki membaca surah Al-Mulk sehingga khatam. Maka jawab baginda SAW, surah tersebut adalah penegah, penyelamat yang menyelamatkan tuannya daripada azab kubur. Hadis riwayat At-Tirmizi. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.
2: Baik, dan demikian tadi Audit telah mengikuti rancangan Lakastah menghafal, sebuah rancangan terbitan Harun Haji Hidup, membawa kita ke pukul 9.46 minit pagi. Di pertemuan kita pada hari ini Ahad, 26 Muharram 1448 Hijriah, bersamaan 12 Julai 2026 Masihi. Selamat pagi semuanya. Mengharapkan

Auda dalam keadaan sihat sejahtera dimanapun keberadaan Auda pada ketika ini. Semoga sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala jua yang sedang memandu berhati-hati selalu. Semoga selamat sampai ke destinasi Auda.

Berada seketika dikongsikan, orang ramai dialu-alukan untuk berkunjung ke Pesta Buku Brunei 2026 sempena sambutan Bulan Bahasa yang diadakan selama 11 hari bermula 11 hingga 21 Julai 2026 bertempat di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasnabul Kia Brakas. Dan Aura Pesta Buku Brunei 2026 dibuka dari pukul 8.30 pagi sehingga 9.30 malam, kecuali 15 Julai 2026 ianya akan dibuka dari pukul 2 petang sehingga 9.30 malam. Sementara pada hari Jumaat pada pukul 8.30 pagi sehingga 11.30 pagi, sesi petang bermula 2.30 petang sehingga 9.30 malam. Dan ada lebih 30 pempamer dari dalam dan luar negara menawarkan pilihan bahan bacaan dari pelbagai genre dengan potongan harga istimewa. Pengunjung juga berpeluang menyertai pelbagai kegiatan mesra keluarga yang berunsurkan ilmu dan kreativiti. Antaranya persembahan seni, pelancaran buku, temu dan sapa bersama penulis, bedah karya, tayangan filem, forum, bual bicara dan permainan interaktif. Dan apa yang menariknya Auda, pada penganjuran Pesta Buku Brunei kali ini, para pengunjung berpeluang menikmati pengisian program di sudut bacaan yang menampilkan aktiviti santai seperti sesi bercerita dan membaca buku, serta aktiviti berkaitan pembacaan yang sesuai untuk pelbagai lapisan masyarakat, khususnya kanak-kanak dan keluarga. Selain itu juga, Pesta Buku Brunei turut mengetengahkan Rumah Pusaka sebagai salah satu tarikan utama yang mengangkat nilai warisan dan sejarah melalui pementasan teater. Begitu juga, kepelbagaian aktiviti yang disediakan ini dihasrat dapat menjadikan Pesta Buku Brunei bukan sahaja sebagai wadah untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengenali karya tempatan serta antarabangsa, malah sebagai platform untuk menyemarakkan budaya membaca, memperkasa industri penerbitan dan mengeratkan hubungan melalui pertukaran ilmu serta budaya. Pesta Buku Brunei merupakan acara tahunan Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, sebagai usaha untuk memupuk budaya membaca dan memperkaya ilmu dalam kalangan masyarakat. Begitu juga, Pesta Buku Brunei tahun ini membawa tema Brunei Membaca Masyarakat Intelek yang menekankan kepentingan membaca sebagai asas pembentukan masyarakat yang berilmu, berfikiran kritis dan berdaya saing. Auda, dalam era ledakan maklumat, budaya membaca membantu masyarakat menilai dan menapis maklumat secara bijaksana di samping memupuk pembelajaran sepanjang hayat serta penghargaan terhadap buku sebagai wadah ilmu yang bernilai. Pembudayaan membaca yang berterusan diyakini mampu melahirkan masyarakat intelek yang berpengetahuan, berakhlak mulia dan berpandangan jauh sekaligus menjadi pemangkin kepada kemajuan negara yang progresif, berwawasan dan berteraskan ilmu. Dari itu, Auda datanglah beramai-ramai bersama keluarga dan rakan-rakan untuk menikmati pelbagai tawaran buku, menyertai aktiviti yang menarik dan menyokong usaha memperkukuh budaya membaca di negara Brunei Darussalam. Dari itu, ikuti perkembangan Pesta Buku Brunei 2026 dan jadual kegiatan terkini melalui media sosial rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei di Instagram dan TikTok @DBP Brunei dan Instagram rasmi Pesta Buku Brunei @PBB Brunei. Baiklah, itu maklumat mengenai Pesta Buku Brunei 2026 sempena sambutan Bulan Bahasa. Waktu sekarang 9.51 minit pagi. Di pertemuan kita pada hari ini, Ahad 26 Muharram 1448 Hijriah, bersamaan 12 Julai 2026 Masihi. Dan 10 pagi nanti kita akan kembali ke Studio Jubilee 1 untuk mengikuti siaran berita dunia. Nampaknya cukup setakat di sini pertemuan kita untuk hari ini. Sebelum mengakhiri pertemuan, kita renungkan seketika

Kata-kata mutiara dari Imam Al-Ghazali. Hauda, jika engkau duduk bersama dengan orang yang berilmu, maka perbanyakkanlah diam. Jika engkau duduk bersama dengan orang yang jahil, maka perbanyakkanlah diam. Kerana diammu terhadap orang alim akan menambah ilmumu, sedangkan diammu terhadap orang yang jahil akan menambah kewibawaanmu. Baik, Hauda, sekian dulu pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: poco a li madris mishora negara. Pemimpin yang melaksanakan amanah dengan adil berlandaskan syariat Islam dan rakyat perlu memberikan ketaatan, kerjasama dan sokongan yang bertanggungjawab akan melahirkan suasana harmoni, bersatu padu dan saling mempercayai. Keadaan itu akan menghindarkan negara daripada perpecahan, persengketaan dan huru-hara sekaligus mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk pembangunan dalam pelbagai bidang. Demikian antarintipati tazkirah yang menyerikan malam munajat anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-237 sempena semarak Hari Keputeraan Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80. Bertajuk Ketaatan Kepada Raja Asas Kemakmuran Negara, tazkirah disampaikan oleh Awang Muhammad Sufi bin Haji Abdul Wahab, Pegawai Hal Ehwal Masjid. Juga menyertai jawatan kuasa takmir para belia dan jemaah dari Masjid Kampung Bunut, Masjid Rashidah Sa'adatul Bolkiah Kampung Sungai Akar dan dari beberapa buah masjid dan surau di seluruh negara serta individu yang mengikuti program berkenan secara maya dari kediaman masing-masing. Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam melalui Bahagian Kenegaraan menganjurkan program bicara semarak Hari Keputeraan sebagai salah satu pengisian sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80. Program berlangsung pagi tadi di Ibu Pejabat Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Program bicara yang mengangkat tema Tak Setia Kepada Raja menampilkan dua orang ahli panel. Program berkenaan bertujuan meningkatkan kefahaman warga pengakap mengenai peranan mereka sebagai generasi pewaris negara yang bertanggungjawab, berdisiplin, berintegriti serta sentiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kenegaraan dalam kehidupan seharian. Sementara itu, dua wakil Persatuan Pengakap Negara Brunei Darussalam menyertai bengkel latihan program lencana anti dadah dan anti penyalahgunaan bahan ADALSA 2026. Program 4 hari itu berlangsung di Ibu Pejabat Persatuan Pengakap Singapura, Republik Singapura. Sepanjang bengkel, para peserta diberikan pendedahan mengenai tujuan dan struktur program lencana ADALSA, kaedah penyampaian kandungan pembelajaran serta peranan pemimpin pengakap dalam pendidikan pencegahan penyalahgunaan dadah dan bahan dalam kalangan golongan muda. Beberapa kawasan di daerah Blight berkemungkinan mengalami tekanan air rendah esok berikutan kerja-kerja puncian tangki air Perumahan Negara Lorong Tengah Seria. Kerja-kerja puncian akan dilaksanakan bermula pukul 8 pagi dan melibatkan kawasan Perumahan Negara Lorong Tengah Seria dan sekitarnya, Kampung Mumuk A dan B, Kampung Pandan C dan kawasan sekitarnya juga berkemungkinan mengalami tekanan air rendah esok. Gangguan tersebut disebabkan oleh kerja-kerja puncian tangki air Batu 5 yang akan dilaksanakan bermula pukul 8 pagi. Bagi permohonan bekalan air tangki, hubungi Talan Darussalam 123. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimima Haji Muhammad Nur, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita seterusnya akan dapat audio kepada pukul 10 malam nanti.

0: Account Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001 0008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay keempat melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui screen television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bn.
2: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
3: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
4: Bismillah.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini. Dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
2: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.

Renungan bersama. Tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu, dan tidak ada orang jahat yang tidak punya masa depan. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berubah menjadi lebih baik. Bagaimanapun masa lalunya dahulu, sekelam apa lingkungannya dulu, dan seburuk apa perangainya di masa lampau, berilah kesempatan seseorang itu untuk berubah. Jangan melihat seseorang dari masa lalunya, apa musibah yang telah dilakukannya. Jangan memandang seseorang dari status dan hartanya. Pandanglah seseorang itu dari akhlak dan budi pekertinya. Jangan memandang remeh seseorang kerana masa lalu dan lingkungannya. Kerana bunga teratai tetap cantik walaupun tinggal di air yang kotor. Maka untuk jadi hebat, yang diperlukan adalah kuatnya tekad. Tidak perlu pusingkan masa lalu. Tidak perlu malu dengan tempat asalmu jika kita mahu. Kita boleh menjadi laksana bunga teratai yang tinggal di air yang kotor namun tetap mekar mengagumkan. Berubah dan bangkit jauh lebih indah daripada diam dan hanya bermimpi tanpa melakukan tindakan apapun. Ingatlah, jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar? Sabar. Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar? Ikhtiar. Seseorang yang dekat dengan Allah bukan bererti tidak ada air mata. Seseorang yang tekun berdoa bukan bererti tidak ada masa-masa susahnya. Biarlah Maha Pencipta menjelaskan.

negara hidup yang berdaulat sepenuhnya atas kita. Kerana hanya dialah, yakni Allah Subhanahu Taala, yang tahu waktu yang tepat untuk memberikan kepada kita yang lebih baik dan terbaik. Tetap bersemangat, tetap sabar, tetap ikhlas, tetap syukur dan tetap berdoa. Kerana kita semua umpama di dalam universiti kehidupan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan dan kemewahan. Mereka dibentuk melalui kesusahan, tantangan, bahkan mungkin pernah mengeluarkan air mata demi menjadi orang yang tenang dan senang di jalan Allah.

0: Adakah anak bes kita mengalami mata penat, tidur tidak teratur dan masalah tingkah laku? Hal ini mungkin berpunca daripada penggunaan skrin yang berlebihan.
1: Anak-anak kini celik teknologi, namun keseimbangan tetap menjadi kunci kepada perkembangan yang sehat.
0: Ikuti panduan Kementerian Kesihatan, bawah 2 tahun disyorkan tiada masa skrin langsung.

tidak sunyi dari masalah. Insan yang lemah jiwanya akan cepat berputus asa dan mengalah. Untuk mendapat kekuatan dalam menghadapi segala masalah, banyakkanlah membaca selawat ini bagi menghilangkan kesusahan dan duka cita, dijauhkan bala dan ditunaikan hajat.

0: Apakah itu TB?
1: TB adalah penyakit merbahaya.
0: Bagaimana ia merebak?
1: Kuman TB disebarkan melalui udara. Tanda-tanda TB, batuk berpanjangan, batuk berkahak, berpeluh pada waktu malam, turun berat badan, mudah letih. TB boleh dirawat dan disembuhkan dengan mendapatkan rawatan segera. Sila kunjungi hospital atau pusat-pusat kesihatan tadahan jika bis kita ada mempunyai tanda-tanda penyakit TB.
2: Mencegah lebih baik dari merawat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di atas rahmat dan limpah kurnianya kita dapat bersama di pertemuan kita pada kali ini menerusi hiwar tarbiyah. Dan yang telah pun berada bersama kita menerusi maya, iaitu yang mulia Ustaz Haji Muhammad Syahrul bin Haji Abdul Mulung, iaitu Timbalan Pengarah Pusat Pengajian dan Penyelidikan Jawi dan Kitab Turas, College University Perniagaan Sri Begawan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, ada pendengar yang dirahmatilah, kita kembali bersama menerusi hiwar tarbiyah. Telah pun bersama dengan kita yang mulia Ustaz Haji Muhammad Syahrul bin Haji Abdul Mulla. Assalamualaikum Ustaz, sekali lagi.
1: Okay, alhamdulillah, boleh.
0: Alhamdulillah.
1: Suara saya okey kedengaran?
0: Suara Ustaz pun jelas. Sebrunai mendengar insyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Okey, tadi orang nak mendengar tu Ustaz. Saya mendengar tadi. Apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah, sehat.

0: Tuan Haji Jaya, macam mana khabar? Sihat?
1: Alhamdulillah sihat, dan alhamdulillah mudah-mudahan dengan adanya kesihatan anda akan dapat tani manfaatkan untuk kita ni berkongsi ilmu pengetahuan bersama dengan pendengar-pendengar kita ni Ustaz pada malam ini. Walaupun
0: Amin,
1: ada sedikit technical, kita harapkan pendengar-pendengar ataupun penonton menerusi Facebook anda berganjak ya untuk terus bersama dengan kita. Masya-Allah. Baik, Ustaz, tajuk kita pada malam ini ialah kepentingan pendidikan jawi dalam usaha memelihara khazanah dan identiti negara Brunei Darussalam. Jadi, saya akan berikan kepada yang mulia Ustaz, kalau dapat penonton melalui Facebook melihat di sana name tag Ustaz ataupun jawi ba. Ini baru memelihara khazanah. Masya-Allah. Baik Ustaz, teruskan Ustaz dengan perkongsian kita pada kali ini Ustaz. Silakan.
0: Baik, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma razuqna fahman nabiyyin mahfizal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi 'afiyati arhamar rahimin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Muhammad Jaya atas mengizinkan saya untuk barangkali membuat sedikit mukadimah lah ni ya berkaitan dengan tajuk yang kita ni sampaikan. Baik, yang pertama sekali adalah apabila kita ni berkata mengenai dengan pendidikan di negara Brunei Darussalam, ianya yang terlepas daripada pendidikan agama, dan ini merupakan salah satu di antara pendidikan wajib di negara Brunei Darussalam, dan salah satu di antara platform kalau kita ni boleh katakan untuk menyebarkan ilmu-ilmu agama. Satu, yang kedua, di sekolah-sekolah agama inilah tulisan jawi dihidupkan. Ini menunjukkan kepada kita ni bahawa negara Brunei Darussalam sangat komitmen dalam menjaga tulisan jawi itu sebagai khazanah negara kita ni. Dan ia merupakan salah satu identiti negara, identiti bangsa. Kalau dulu ia diklaim oleh orang Melayu, bangsa Melayu di Asia ni memang mengklaim jawi ni. Tapi akhir-akhir ni apabila Rumi itu, tulisan Rumi menjadi salah satu tulisan yang dominan yang digunapakai oleh pelbagai negara, termasuklah juga negara Brunei Darussalam. Tugas dan peranan tulisan jawi ini semakin lama semakinnya kita ini itu semakin berkurangan. Walau bagaimanapun di negara Brunei Darussalam, alhamdulillah kita ini masih bernasib baik, dan mungkin juga di atas keprihatinan kerajaan ke bawah dulu sendiri. Sebab belum lama ni juga, kalau anda silap dalam bulan lima macam tu, ada diadakan satu seminar forum webinar antarabangsa yang melibatkan empat negara, kalau saya tidak silap, Brunei, Malaysia, Indonesia, Brunei, Indonesia, tiga, Brunei, Indonesia dengan Malaysia. Yang mana rata-rata negara-negara jiran kagum dengan kita ni, kagum dengan negara Brunei Darussalam yang mempertahankan jawi ini. Sebagai contoh, kita ni boleh lihatlah jawi ini berada di apanya kita ni di papan-papan tanda dan sebagainya, sampai saya lupa namanya, Profesor Emeritus apa tu yang beritahunya waktu mula-mulanya ke Brunei, ia terkejut melihat satu papan tanda yang bertulis jawi tapi bukan bahasa Melayu. Bukan bahasa Melayu, iaitu body shop. Dia bergiling kepalanya, katanya di Brunei sajanya yang jenama-jenama macam mana ini ditulis dengan tulisan jawi. Dan memanglah di papan-papan tanda kita ni ditulis dengan jawi, dan alhamdulillah itu merupakan salah satu usaha kerajaan kita ni untuk mempertahankan jawi itu sebagai identiti. Jadi dalam sudut konteks negara Brunei Darussalam, terutama dari segi pendidikan, kita ni perlu mempertahankan MIB itu sendiri tu iaitu Melayu Islam Beraja. Melayu ni memang hanya tinggal kita ni di Brunei sahaja, walaupun negara-negara lain ada yang berbahasa Melayu. Sebagai contoh, kenapa saya mengatakan sedemikian, kita lihat dari segi kamus. Kamus sahaja yang menggunakan bahasa Melayu adalah negara Brunei Darussalam. Okay. Kalau kita ni lihat, Indonesia menggunakan kamus bahasa Indonesia, dan Malaysia

mereka lebih suka menggunakan bahasa Malaysia. Kalau bahasa Melayu, ia dikaitkan dengan apa, perkauman dan sebagainya. Sebab Malaysia berbilang kaum, kan? Tapi kita ni di Brunei, melihat kepada Melayu itu adalah komponen kita ni, yang kan kita ni

بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ

أخرجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan izinnya jua kita dapat bersama menerusi rancangan Irsyad Hukum Kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri. Untuk keluaran kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan perbincangan mengenai tajuk Jangan Abaikan Ibu Bapa Yang Berumur Lanjut. Untuk memberikan penjelasan mengenai tajuk ini, bersama kita ialah Yang Mulia Ustazah Ajah Surayani binti Sabtu daripada Jabatan Mufti Kerajaan. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Auda pendengar yang dihormati sekalian, perkara mengabaikan ibu bapa, khususnya ibu bapa yang berumur lanjut, memang berlaku dalam masyarakat, tidak terkecuali di negara kita Brunei Darussalam. Apa yang menyedihkan, terdapat sebilangan anak yang lupa akan pengorbanan yang telah ibu bapa lakukan itu. Tanggungjawab yang sepatutnya dipikul dengan penuh kesabaran menjadi satu bebanan yang membimbangkan mereka. Anak-anak seperti ini sesuai diibaratkan seperti pepatah Melayu yang berbunyi, bagai kacang lupakan kulit. Bagi memulakan perbincangan kita mengenai tajuk ini Ustazah, dapatkah Ustazah menjelaskan maksud atau pengertian warga tua itu? Silakan Ustazah.
1: Terima kasih pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Ngerusi muslimin dan muslimat yang saya hormati, menurut Kamus Dewan, warga tua didefinisikan sebagai ahli keluarga yang sudah tua atau lanjut usia. Biasanya warga tua dapat dikesan melalui ciri-ciri fizikal seperti muka berkedut, badan lemah, penglihatan kabur dan sebagainya. Selain daripada itu, warga tua juga dapat dilihat daripada biologinya, sebagai contoh berlaku menopause kepada wanita dan andropause kepada lelaki. Jadi pada usia ini, kebiasaannya mereka menghendaki dan memerlukan perhatian dan kasih sayang kerana tahap perkembangan usia mereka akan menurun ke tahap seperti kanak-kanak. Di negara Brunei Darussalam, definisi warga emas adalah mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Dan menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, usia lanjut ialah batasan akhir umur di mana keadaan seseorang itu menjadi lemah sebagaimana keadaan di awal umur ketika masih anak damit. Wallahu a'lam bissawab.
0: Terima kasih Ustazah. Apabila ibu bapa kita mencapai umur lanjut, ada kalanya bermacam-macam karena yang kita hadapi sebagai seorang anak. Ada yang sikapnya semakin cerewet, ada juga yang semakin sensitif, mudah tersinggung perasaan, ada juga yang semakin hilang daya kewarasan dan sebagainya. Semua ini tidak syak lagi merupakan ujian atau dugaan yang amat besar kepada anak-anak. Sehingga disebutkan dalam sebuah hadis bahawa seseorang anak akan dipandang hina dan tidak akan masuk syurga jika dia mencuaikan atau tidak berbuat baik kepada ibu bapanya yang sudah tua atau berumur lanjut. Jadi apakah Ustazah menjelaskan mengenai hadis tersebut?
1: Terima kasih pengerusi. Daripada apa yang pengerusi sebutkan itu tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, sungguh hina, sungguh hina, sungguh hina. Baginda ditanya, siapakah yang hina itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab, orang yang mendapati kedua ibu bapanya ketika mereka dalam keadaan tua, sama ada salah seorang atau kedua-duanya, kemudian dia tidak masuk syurga. Hadis riwayat Muslim. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi ketika mensyarahkan hadis tadi, bahawa hadis tersebut mendorong anak-anak untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa yang sudah lanjut usia dan ketika berkeadaan lemah dengan berbakti dan memberikan nafkah atau seumpamanya. Kerana dengan berbuat demikian akan dapat pahala yang besar dan dijanjikan masuk syurga. Namun jika anak-anak berbuat sebaliknya, iaitu tidak berbuat baik kepada kedua ibu bapa mereka, maka akan dipandang hina oleh Allah Ta'ala dan tidak akan dimasukkan ke dalam syurga. Oleh itu, seorang anak hendaklah bersabar dalam membuat kebaikan dan berbakti kepada ibu bapa, apatah lagi kepada ibu bapa yang berumur lanjut. Ini kerana anak-anak tidak boleh melupakan dan

0: menafikan jasa dan pengorbanan kedua ibu bapa yang amat besar, khususnya dalam membesarkan dan mendidik mereka. Jasa mereka tidak akan ketani dapat balas walau dengan apapun jua. Umpamanya pengorbanan ibu semasa melahirkan ada disebutkan di dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah SWT di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 yang tafsirnya. Dan kami perintahkan manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah. Sedang tempoh menghentikan penyusuannya ialah dalam masa 3 bulan. Dan kami perintahkan manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandung dengan susah payah. Sedang tempoh menghentikan penyusuannya ialah dalam masa 30 bulan. Apabila dia cukup dewasa dan sampai ke peringkat umur 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, kurniakanlah aku ilham supaya aku tetap bersyukur terhadap nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada kedua ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amalan soleh yang Engkau redai, dan kurniakanlah kebaikan kepadaku dengan mengurniakan kebaikan kepada zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepadamu." Surah Al-Ahqaf ayat 15. Bagaimana mungkin pengorbanan ibu seperti mana disebutkan di dalam ayat Al-Quran tadi dapat dibalas oleh anak-anak? Oleh sebab itu, anak-anak wajib melaksanakan tanggungjawab mereka dalam menjaga hak kedua ibu bapanya, apatah lagi ketika mereka sudah berumur lanjut sebagai membalas jasa dan pengorbanan ibu bapa terhadap anak-anak. Wallahu a'lam bissawab.
1: Terusnya ustazah, apakah antara tanggungjawab anak terhadap ibu bapanya termasuklah ibu bapa yang sudah berumur lanjut?
0: Terima kasih pengerusi. Antara tanggungjawab anak terhadap ibu bapanya termasuk ibu bapa yang sudah berumur lanjut ialah yang pertama, berbuat baik kepada ibu bapa. Tuntutan berbuat baik kepada ibu bapa apatah lagi yang sudah berumur lanjut bukanlah berdasarkan adat atau kebiasaan yang diwarisi turun-temurun, tetapi ia merupakan tuntutan syarak. Islam menuntut supaya setiap orang berbuat baik kepada ibu bapa mereka. Dalil perintah berbuat baik kepada ibu bapa yang sudah lanjut usia ini ada disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 hingga 24 yang tafsirnya, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah lain melainkan Dia semata-mata, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang daripada keduanya atau kedua-duanya berumur lanjut dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya sebarang perkataan yang boleh menyinggung perasaan seperti perkataan 'ah', dan janganlah engkau menengking keduanya, tetapi ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia dengan berlemah lembut dan bersopan santun, dan hendaklah engkau merendah diri dengan penuh kasih sayang dan berdoalah untuk keduanya. Ya Allah, kurniakanlah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah memelihara dan mendidikku dari kecil lagi." Di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi menjelaskan bahawa jika salah seorang atau kedua ibu bapa sudah berumur lanjut, iaitu sudah tua dan berkeadaan lemah, maka setentunya ketika inilah mereka lebih memerlukan jagaan atau pemedulian yang lebih banyak daripada sebelumnya. Sebagaimana halnya kanak-kanak yang sentiasa memerlukan belayan dan kasih sayang ketika masih dalam usia anak damit. Kita ini sebagai seorang yang beragama, bertanggungjawab dan berprihatin serta mempunyai sifat kemanusiaan, mestilah menjaga kebajikan mereka, kerana sememangnya mereka dalam usia yang lanjut tidak lagi terdaya menguruskan diri dan tidak berkeupayaan dalam membuat kerja harian. Inilah masanya mereka sangat memerlukan anak-anaknya dalam menguruskan hari-hari mereka yang mendatang. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 23 itu tadi, maksud perkataan indaka yang bererti dalam jagaan atau pemeliharaanmu memberikan gambaran betapa ibu bapa yang lanjut usia sangat memerlukan perlindungan dan belayan kasih sayang ketika mereka sudah tua dan dalam keadaan lemah sebagaimana dijelaskan di dalam kitab tafsir Al-Alusi. Namun begitu, perlu diingat, perintah berbuat baik kepada kedua ibu bapa bukan saja ketika mereka sudah berumur lanjut. Bahkan ketika mereka belum sampai usia pun, Allah Ta'ala dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Begitu juga tuntutan untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa

ada disebutkan di dalam sebuah hadis, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya, apakah amalan yang lebih disukai oleh Allah Ta'ala? Rasulullah bersabda, sembahyang pada waktunya. Beliau bertanya lagi, kemudian apa? Rasulullah bersabda lagi, kemudian berbuat baik kepada ibu bapa. Beliau bertanya lagi, kemudian apa? Rasulullah bersabda lagi, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oleh yang demikian, tidak dinafikan lagi bahawa anak wajib berbuat baik kepada kedua ibu bapa sebagaimana disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang disebutkan tadi. Yang kedua, berbahasa dengan lemah lembut. Dalam menjaga ibu bapa yang sudah dalam keadaan tua atau uzur, anak-anak hendaklah berbahasa dengan bahasa yang lembut dan sopan santun dan jangan sekali-kali menyinggung perasaan mereka walau bermacam-macam kerenah yang mereka lakukan ketika dalam usia lanjutan ya, maka anggaplah ia sebagai cobaan atau dugaan. Cobaan atau dugaan yang diterima dengan baik dan ikhlas setentunya akan mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda. Yang ketiga, jangan menghina atau menengking. Sebagaimana disebutkan sebelum ini ya, bahawa apabila ibu bapa sudah uzur atau mencapai umur lanjut, bermacam-macam karenah yang dihadapi oleh anak-anak. Oleh itu, menjaga atau memelihara mereka dalam keadaan ini merupakan cobaan yang sangat mencabar. Ada di antara mereka yang dapat bersabar dan ada juga yang tidak dapat bersabar dengan cobaan-cobaan sebegini. Dan mungkin ada yang sanggup menghina dan menengking, umpamanya ketika mendapati mereka membuang air besar atau kencing. Maka janganlah mereka dicaci ketika membersihkan air kencing atau kotoran mereka dengan perkataan-perkataan yang buruk. Seperti mengatakan mereka ini kotor, pengotor atau sebagainya. Ingatlah bahawa larangan menengking kedua ibu bapa jelas disebutkan dalam Al-Quran sebagaimana disebutkan sebelum ini yang tafsirnya, dan janganlah engkau menengking keduanya. Yang keempat, mendoakan ibu bapa. Antara tanggungjawab anak kepada kedua ibu bapa ialah sentiasa mendoakan mereka dengan kebaikan dan memohon keampunan terhadap dosa-dosa mereka yang telah mereka lakukan. Apabila anak-anak melihat ibu bapa mereka sudah lanjut usia, mereka hendaklah merendahkan diri mereka dengan rasa tawaduk dan tidak melakukan perbuatan yang dianggap melampau kepada mereka dan menjaganya dengan penuh kasih sayang, di samping itu mendoakan mereka. Antara doa yang boleh dibaca sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran ialah Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Artinya, ya Allah, kurniakanlah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah memelihara dan mendidikku dari kecil lagi. Anak-anak selain bertanggungjawab mendoakan ibu bapa ketika keduanya masih hidup, mereka juga bertanggungjawab mendoakan ibu bapa setelah keduanya sudah meninggal dunia. Ini kerana doa anak yang soleh itu merupakan salah satu amalan yang tidak putus setelah ibu atau bapa meninggal dunia, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, apabila mati seseorang manusia, maka terputuslah amalannya melainkan tiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Sementara itu, perkara berbakti kepada kedua ibu bapa setelah mereka meninggal dunia juga pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Said Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu yang maksudnya, ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang lelaki dari suku Bani Salamah lalu bertanya, wahai Rasulullah, apakah masih ada kebaikan yang dapat kulakukan untuk berbakti kepada kedua orang tuaku setelah mereka meninggal dunia? Lalu Rasulullah bersabda, ya ada, mengerjakan sembahyang ke atas keduanya, meminta keampunan bagi keduanya, memenuhi janji mereka yang belum terlaksana, menyambung tali persaudaraan yang dahulu biasa mereka lakukan, dan menghormati sahabat-sahabat mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Berdasarkan hadis itu tadi, selain mendoakan mereka, anak-anak hendaklah juga turut menyembahyangkan jenazah mereka, memenuhi janji mereka yang belum terlaksana, menyambung tali persaudaraan, dan menghormati sahabat-sahabat mereka.

0: Ini merupakan perkara kebaikan yang boleh dilakukan untuk berbakti terhadap orang tua. Dan yang kelima, memberi nafkah. Termasuk dalam tuntutan berbuat baik kepada ibu bapa juga ialah memberi nafkah kepadanya, hatta kepada ibu bapa yang bukan Islam. Firman Allah Ta'ala yang tafsirnya, dan bergaulah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik. Surah Al-Luqman ayat 15. Jadi para ulama sepakat mengatakan bahawa anak wajib memberikan nafkah kepada kedua ibu bapa yang tidak ada pendapatan atau tidak ada harta, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Al-Munzir rahimahullahu ta'ala. Oleh itu, jika seseorang anak mempunyai ibu bapa yang tidak mempunyai harta, yakni fakir, ataupun tidak berdaya untuk mencari nafkah kerana sakit umpamanya, sedang anak itu mempunyai kemampuan dari segi harta ataupun mampu untuk mencari nafkah, maka dalam keadaan ini, anak tersebut wajib memberi nafkah ibu bapanya. Hatta jika ibu bapa yang fakir itu mampu untuk bekerja mencari nafkah, kewajipan memberi mereka nafkah tetap tertanggung ke atas anaknya yang mempunyai kemampuan harta atau kemampuan untuk bekerja mencari nafkah. Ini kerana anak-anak adalah diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Dan adalah tidak patutlah jika ibu bapa dibebankan untuk bekerja mencari nafkah dalam keadaan mereka yang sudah berumur lanjut dan lemah anggota badan. Jadi dalam konteks ibu bapa yang sudah lanjut usia, tentunya mereka tidak lagi mampu untuk mencari rezeki sendiri. Oleh itu, anak-anak bertanggungjawab untuk memenuhi segala keperluan serta mengurus segala kebajikan yang berkaitan dengan mereka. Wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih Ustazah di atas penjelasan mengenai tanggungjawab anak kepada ibu bapanya. Audah pendengar muslimin dan muslimat yang dihormati. Demikian tadi kita telah sama-sama mengikuti huraian dan penjelasan lanjut berhubung dengan tajuk Jangan Abaikan Ibu Bapa Yang Berumur Lanjut. InsyaAllah kita akan bersama lagi di dalam siri berikutnya bagi menyambung kembali tajuk kita pada hari ini. Untuk akhirnya, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

0: Macam si Anis menyapu-nyapu di jeraya sana tu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Eh, Anis. Rajin kok pagi-pagi ni menyapu-nyapu ni.
2: Hei, panjang ceritanya ni, Kak.
1: Ah, pendek kan? Apa dak?
2: Orang berkelahi, atulah.
1: Orang berkelahi? Siapa?
2: Anu ba?
1: Apa?
2: Tu, Uncle Burhana sama Uncle Halim berkelahi ya.
1: Astah, kenapa? Eh, benar ke Joko ni?
2: Awok, cuma ni kisahnya.
1: Hmm.
2: Kan, di malam, Uncle Halim, dorang berkeroke je tu.
1: Awok. Yang akhir habisnya sampai pukul 2 pagi ya.
2: Ah, ya udah tu.
1: Ah, yang lagunya Bila Larut Malam tu kan?
2: Ah, ya udah tu. Belum lagi kita mendengar yang lagu kedua.
1: Apa lagunya?
2: Yang itu bah, Malam Bulan di Pagar Bintang ah.
1: Ah, tu indah tak kakak sambat mendengar tu artinya.
2: Nah, tidur tu tuh, larut
1: tidur
2: malam.
1: Sudah tu.
2: Ah, cuma ni ceritanya. Angka Burhana tu ndak puas hatilah, macam marah ya pasal bising. Satu. Kali yang kedua ni masalahnya pasal sampah. Berjuritan bah sampah itu masuk dalam kawasan Uncle Burhana ni.
1: Sampah siapa?
2: Biasalah Uncle Halim.
1: Oh.
2: Kan ramai itu di malam macam acara. Iya ta, marah Uncle Burhana ni.
1: Aduh, ada saja juga.
2: Iya ta, habis bumbanan pasu bah.
1: Eh, benar deh kau ni.
2: Oh, ni? Nah kita melihat ni pasu kuning ah. Pasu Uncle Halim je ni.
1: Ya wah, benar juga sama pasunya tu.
2: Iya ta, ini babah. Suruhnya pulang aku menyapu di jalan raya tu. Berkelahi dorang. Ani, aku yang mangsa tukang sapu.
1: Hmm, ada saja. Tapi orang lain dah tahu ni
2: ah. Mustahil pulang orang dah tahu tu ah. Mun sudah tadi pagi pasar suara dorang ah.
1: Iya kok.
2: Au.
1: Iya ada saja juga. Kita dah siok ni nak mendengar nah jiran berkelahi-kelahi ni.
2: Ya tentu.
1: Kan kita ni hidup berjiran. Indah payah tebah kan berkelahi-kelahi apa tu. Indah juga tenang tu, suasana berjiran tu.
2: Awe. Nah, ya tak kak, timbul tah persoalan lah.
1: Apa?
2: Kan Islam menganjurkan kita ni tu menghormati jiran. Bah, ani kes Uncle Burhan sama Uncle Halim ni, cuma nak?
1: Hmm, iyalah. Macam yang lagu Piramli tu, sedangkan lidah lagi tergigit. Ha, tapi ani bukan pelang apatah lagi suami istri ya, apatah lagi jiran tetangga. Ah, yalah anda juga tadi sangka bah kan menghadapi masalah itu. Tapi kan, tekan aku bertanya pasal menghormati jiran ni. Masa raya tu kakak ni ke masjid sama Kak Zaidah.
2: Hmm.
1: Mendengar ceramah Ustaz Farizal di masjid lepas maghrib itu. Kelurusan ceramahnya tu pasal memuliakan dan menghormati jiran.
2: Oh.
1: Ah, cuma itu ceramahnya.
3: Terlebih dahulu, cuba kita ni perhatikan siapakah jiran kita ni sebenarnya. Jiran ni sebenarnya ialah orang yang tinggal berdekatan dengan rumah kita ni. Ha, sama ada di kanan dan di kiri kita ni, di depan ataupun di belakang kita ni. Sehinggalah menjangkau 40 buah rumah di setiap penjuru. Dan kalau yang tinggal arah flat, termasuklah juga yang di atas dan yang di bawah kita ni. Itulah sebenarnya jiran kita ni. Maksudnya, jiran kita ni tu bukannya di sebelah rumah kita ni saja, seperti mana kefahaman sesetengah orang di kalangan kita ni. Jadi persoalannya sekarang ni ialah, kenapa dengan jiran ni? Dalam perkara ni, perlu kita ni ketahui dan kita ni sedari. Dalam agama Islam, kita ni sebenarnya sangat-sangat dianjurkan ataupun dituntut untuk menghormati jiran kita ni. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang memerintahkan kita ni untuk menghormati jiran kita ni, iaitu dengan berbuat baik dengan mesti orang. Dan perkara ini jelas seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala bermaksud, dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan dia dengan sesuatu apa jua, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan jiran tetangga yang dekat dan jiran tetangga yang jauh dan rakan sejawat dan orang musafir yang terlantar dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong takabur dan membangga-banggakan diri. Surah An-Nisa ayat 36. Dan perkara ini pun jelas juga ada disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis di mana baginda telah bersabda yang kira-kira bermaksud, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi jelas, dapat kita diperhatikan bahawa agama Islam sangat-sangat menuntut ketani, yakni umatnya, supaya berbuat baik kepada jiran tetangga dan bukannya ambil indah tak indah terhadap jiran, dan apatah lagi memutuskan hubungan silaturahim di antara jiran tetangga ketani. Dalam perkara ini, Imam Al-Ghazali ada juga menyebutkan bahawa menghormati jiran ini sebenarnya adalah merupakan tugas dan kewajipan ketani sebagai Muslim. Ketani dituntut untuk memuliakan jiran ketani sebab jiran adalah orang yang paling dekat dengan ketani. Katanya, sesungguhnya mengeratkan hubungan dengan jiran adalah sangat penting kerana jiran umpama saudara yang dekat dan berada pada kedudukan yang paling mudah untuk berhubung dan memohon bantuan. Apatah lagi yang didokong dengan keakraban dan kemesraan serta sikap pemedulian, ia dapat menjadikan kehidupan berjiran itu lebih mesra, harmoni, jauh daripada sifat hasad dengki, iri hati, persengketaan dan permusuhan. Jadi jelaslah sebab itulah tidak heran mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan salah satu tanda-tanda kebahagiaan itu ialah dengan memiliki jiran yang baik. Perkara ini jelaslah seperti mana sabdanya yang bermaksud, empat perkara daripada tanda kebahagiaan ialah perempuan yang solehah, tempat tinggal yang lapang dan jiran yang baik serta memiliki keenderaan yang selesa. Hadis riwayat Ahmad. Jadi jelaslah rakyatani sekarang ini akan pentingnya untuk kita menghormati jiran tetangga kita ini.
2: Oh, banyak.
1: Yalah, dalam Islam memang pun ketani ini kena suruh memuliakan jiran atau menghormati jiran. Apatah lagi ketani ini hidup berjiran kan? Bukannya ketani itu hidup sorang-sorang. Lainlah ketani itu berumah sebuah rumah hanya, sebuah buah. Itu benar tu yang anda akan dipikirkan. Jiran mana juga akan dipikirkan kan?
2: Benar je tu kah? Selagi ketani ini berjiran, pandai-pandai bah mengambil hati jiran itu bah.
1: Yalah, cuma itulah. Sebab itulah dalam Islam itu ada kena gariskan cara-cara ataupun adab-adab ataupun etika-etika yang dianjurkan dalam kita ni menjalani kehidupan berjiran itu.
2: Oh, apa tak adab-adabnya itu
1: Yang kakak teringat kata ustaznya.

Jadi sebelum kita membincangkan dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan adab-adab berjiranan ini, pertama sekali perlu kita ketahui dulu, dalam Islam ada 3 jenis jiran dan hak-haknya yang perlu kita berikan. Di antaranya ialah 1. Jiran Muslim yang mempunyai hubungan persaudaraan dengan kita. Dalam perkara ini, kita perlu menjaga haknya sebagai seorang Muslim, haknya sebagai seorang kerabat, dan haknya sebagai seorang jiran. Kemudian yang kedua ialah jiran Muslim yang indah mempunyai hubungan persaudaraan dengan kita. Dalam perkara ini, kita perlu menjaga haknya sebagai seorang Muslim dan haknya sebagai seorang jiran. Dan yang ketiga ialah jiran yang bukan Islam. Dalam perkara ini, kita perlu menjaga haknya sebagai jiran. Perkara ini sangat penting sebenarnya untuk kita fahami supaya kita dapat melaksanakan tanggungjawab kita ini, terutama sekali yang berhubung kait dengan keadaan hidup berjiranan ini. Apakah dia adab-adab berjiranan itu? Di antara adab-adab berjiranan itu ialah 1. Sentiasa berbuat baik dengan jiran. Apabila menyebut mengenai dengan berbuat baik ini, sebenarnya maknanya sangat luas. Maksudnya, bukannya kita ini sekadar menolong misturang dalam keadaan kesusahan saja. Tapi dalam perkara-perkara lain pun, kita ini masih boleh melakukan kebaikan arah misturang. Contohnya, dengan memberikan senyuman, ataupun teguran mesra, ataupun sebenarnya dikatakan berbuat baik kepada jiran. Jadi, jangan kita ini mengabaikan ataupun mensia-siakannya. Kemudian yang kedua ialah, jangan kita menyakiti hati jiran kita ini, sama ada dari segi perlakuan, percakapan dan emosi. Contohnya,

buat bising pada masa-masa yang tidak sepatutnya. Contohnya, macam bis diorang akan solatkah ataupun bis diorang akan tidur dan sebagainya. Perkara ini sangat penting untuk kita sedari sebenarnya. Sebab Rasulullah SAW ada bersabda yang bermaksud, demi Allah,

dari setiap kelazatan tanpa mengingatmu, dari setiap ketenangan tanpa menyertaimu, dari setiap kebahagiaan

0: Doa untuk mengekalkan ingatan dan mudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattahu ya Alimu iftah qalbi futuhal arifin. Maksudnya, ya Allah, kurniakanlah kepadaku kefahaman para nabi dan hafalan para rasul dan ilham para malaikat yang hampir yakni denganmu. Wahai yang maha pembuka dan maha tahu, bukakanlah hatiku seperti orang-orang yang arif.
1: Allah Subhanahu wa taala membuka 7 surahnya di dalam Al-Quran Al-Karim dengan tasbih. Dan betapa banyak ayat tasbih yang Allah turunkan di dalam kitabnya agar dipergunakan oleh hamba-hambanya yang suka bertasbih untuk memanjatkan pujian kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taha ayat 130. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tardha. Tafsirnya, dan beribadatlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya, dan beribadatlah pada saat-saat dari waktu malam dan pada sebelah-sebelah siang, supaya engkau redha, yakni dengan mendapat sebaik-baik balasan. Di dalam kitab Syarah Hikam Ibnu Ubad menerangkan, terdapat tasbih yang boleh menghilangkan rasa was-was, iaitu Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al Iyasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allahi bi'aziz.

0: hatinya. Maha suci Tuhan yang memiliki, Tuhan yang maha kudus, Tuhan yang menjadikan dan yang memperbuat. Jika ia menghendaki, dihilangkannya dan digantikannya dengan kejadian yang baru. Tidaklah yang demikian itu menyusahkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu peristiwa berlaku bila mana seorang lelaki bernama Abul Hasan mengalami rasa was-was setiap kali mengambil wudu. Hal ini diceritakan kepada gurunya yang bernama Abul Abbas Al-Marisi dengan harapan agar dia mendapat petunjuk untuk menghilangkan rasa was-wasnya itu. Abul Abbas Al-Marisi lantas berkata, "Inilah orang yang bermain dengan syaitan, bukan syaitan yang mempermainkannya." Hanya perkataan itulah yang diucapkan oleh guru itu kepada muridnya. Akan tetapi, di dalam perkataan itu terkandung suatu pengertian, iaitu, jangan memberi kesempatan kepada syaitan untuk bermain di dalam hati. Justru, kuatkanlah hati, kerana syaitan tidak dapat membuat was-was di dalam hati yang penuh yakin. Beberapa hari kemudian, Abul Hasan ditanya lagi oleh gurunya tentang rasa was-was yang dialaminya itu. Abul Hasan menjelaskan bahawa rasa was-was itu masih tetap ada. Kemudian gurunya berkata, ucapkanlah kalimah tasbih ini, yakni sebagaimana yang telah dibacakan tadi, berulang kali. Dan yakinlah di dalam hati bahawa Tuhan yang lebih kuat daripada syaitan. Jika rasa was-was itu belum juga hilang, selama itu janganlah engkau datang kemari. Abul Hasan melaksanakan apa yang disarankan oleh gurunya itu selama beberapa waktu. Dan akhirnya, dia berhasil dengan usahanya itu. Kemudian dia menjelaskan kepada gurunya bahawa pada mulanya dia mengalami kesulitan besar. Tetapi dengan berkat ketabahan dan keyakinan hati, akhirnya rasa was-was itu pun hilang sama sekali. Begitulah Auda. Amalan bertasbih itu bukan saja untuk memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga sebagai penawar dan ubat, malah membuatkan diri kita hampir kepadanya, iaitu Allah pencipta semesta alam.
1: Bila masanya kita dapat merasakan zikir itu sebagai luhur, sebagai agung, sebagai besar, dan bahkan sebagai paling mustahab. Bila masanya? Jawabnya ialah apabila ada iman di dada. Apabila ada iman di dada, ada iman adalah komitmen, ada iman adalah semangat, ada iman adalah sikap, dan ada iman adalah pendirian. Dan dengan iman, semua akan terangsang untuk hampir kepada Allah, untuk datang kepada Allah. Itulah dia peranan iman. Maknanya kalau indah ada iman, indah tak ada rasa tu. Kalau indah ada iman atau iman layu, indah tak ada rasa. Indah dapat merasakan bahawa zikir itu adalah perkara hebat, perkara cantik, perkara luhur, dan perkara mustahab. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita ni umat baginda dengan sabdanya, jadidu imanakum qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah qala aktsiru min qawli la ilaha illallah. Maksudnya, perbaharuilah iman kamu. Perbaharuilah iman kamu, ya Nabi. Bertanya para sahabat, bagaimanakah caranya kami membaharui iman itu, wahai Rasulullah? Bagaimana caranya kami membaharui iman kami itu, wahai Rasulullah? Bagaimana cara? bersabda baginda sallallahu alaihi wasallam, banyakkan oleh kamu menyebut la ilaha illallah, tiada Tuhan yang sebenar-benarnya disembah melainkan Allah. Banyakkan ininya Nabi.
2: Orang yang dimakbulkan doanya, orang-orang itu ialah pemimpin yang adil, orang-orang yang terinaya, baik ia orang jahat atau orang baik, ibu bapa terhadap anaknya, orang-orang yang soleh, anak yang patuh terhadap orang tuanya, orang yang dalam perjalanan yakni musafir, orang yang berpuasa sehingga ia berbuka, seorang Muslim yang mendoakan temannya Muslim yang jauh, seorang Muslim yang berdoa tidak tentang dosa dan untuk memutuskan silaturahim, orang yang bertaubat, orang yang dalam kesempitan dan kepayahan hidup,